galant ar fad bin an chéad ghluan ala leis an oran tamachlaunas janta. Seo bla na hoige, cahal o curain ag canu, nô cial, sialta gala, bunigi sialta.

0: era yo ahora voy a hacer una vuelta hay como sin trabajo si la quieres estar y otro voy a que quiero yo y me quiere y todo lo ando en la cobota ahora la gente pena que haga un bien la quina te decir en una quina si tú así que lo voy a decir ahora que mira que ahora soy un paso en la vida ahora no vas a ser un huevo anda que si me lo toman ah ya te voy a decir que era cuando ahora en que me voy a decir así que ahora no vas a ser ayo ni mau tinggal di jalan mungkin terima wah ke? Ah, jalan ayo ni orang tinggal ikhaya, punya itu orang. Ayo di jalan ayo ni, awak orang yang kiasu ini, kau wahai manusia, awak pun nak usul awak ini, kata ni, awak usul. Apa ni? Ada tu dia kari jadi, mau agi yang kaya kari jadi. Saya gigi, kaya nang mengapa kan yang kaya dia makain ayu. Pergi ini ku, lo korak. Indar apa? Atau singa yang tadi mau agi ya, korak.
1: Haya karena pakai nape pesun peram ketika orang tinggal apa ngayo, jadi kena ketika orang nape makanin. Me ram ni makuri ya kaya kuasa ni pen mana begini dalam kategori orang tinggal apa ngaji oke de kuantaringa apun pen no andin ni pen ni yang kerawakin nak sepangai ente tinggal apa ngaji. Baik tu, baru tu ni mahu agak.
2: Aiyah, mahu.
1: Ah, kalau mahu ringkia kau tarapon naya.
2: Mahu, dengan tak.
1: Ah, kalau mahu ringkia kuat warna ni ni begini dalam kaya kangai de desirang kan nak kau. Ira wa nampan USB kiri pes kampas ya aku konan ekonan dek ye.
2: Pangari jadi dua orang sih angkat sekarang.
1: Ah, ya, ya kangai te te akan te desirak ya tuan ayu. Konan nanganai tuan atau pay ya kainan waki. Ibukin takarin din de USB.
2: Aye, di
1: form 6 kerana
2: orang
1: orang lambung. Ah, nangis raya angkete minam am ready te form 6 atau form 7. Gaya kerana kamu kat kerajaan mekan?
3: Form 6 atau form 7. Gaya kerana kamu kat kerajaan
2: mekan? Aye, orang pak. Aye, orang pak. Sekarang kerajaan kan jenau jadi begini tu ikhlimuka atau raya tak guna. Tak guna, macam. DBS pada Kingsos, DBS pada Kingsos. Ah, sekarang kerana ini ada in dalam form seven lagi ya. Ah, buat ini dalam sih bukan di kata orang main di DBS seven ni ada rupai. Ah, sekarang kerana orang ini di sini dalam sih ni di suci ya, cerai ni di suci. Kain raw sahaja nak on kibis ini dan tengah bukan ayo mahu tu drive ayo tua sobra. Saya kerana nak kain berapa kerja kerja mana mana pun satu fikir di bandar. Biar orang pun kinten terkata. Biar orang pun kinten terkata. Saya kerana kain nukawa kerja sekujuan berapa kain nukawa di norau ya. Oh, ipun nak kau mukti di dalam wajah, kurang dar apa lagi awal ini tu ke? Ipun nak kau mukti di dalam wajah, kurang dar apa lagi awal ini tu ke?
1: Ah, korang pernah pernah nak kira, gua kau reisi dalam yang pernah mereka ni ke? Nah, tukar awal ni pernah, te busmi ini nanti tak awal ni kaya mita beraka, kamu nak kau ye? Ke ya reisi dari kita pernah kat tukar awal, nak kau ya am korak? Ke kahin nampak macam kuasa nampak mana begini nampak.

0: di Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 6 pagi, waktu Hits Unicom Radio.

0: Gue udah di jalan kok.
1: Bohong.
0: Iya, sorry. Gue baru bangun nih.
1: Kan, kebiasaan nih. Gue udah ingetin dari kemarin. Acaranya jam 9 pagi. Rumah lu kan jauh. Mana macet lagi? Mau sampai jam berapa coba?
2: Sobat Hits, tepat waktu itu ciri-ciri kita punya komitmen dan beretika. Jangan sampai kamu udah janji, tapi datangnya telat. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: Hits Unicom Radio.

0: Unicom Radio.
1: Hai, aku Marian Jola. Jangan lupa untuk follow semua social media at Hits Unicom Radio biar kamu makin ngehits. Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hits Unicom Radio.